0: musow ka kene
1: la laisha dukure
2: niko muso iko chesri ani timinandia wa musula ka ube ode seria dien donko do du ani dembaya mine kunyumana bi muso ka kene kan amena kuma kokura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini sengana fiye boko fe o wati muso ba ke to di ka barake kanye barake rola ka u janto den fitinina ani ka dukono bara ufuna nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la dematibuma amena o bela jelin soro bi jamu kan kene kono Ame aufuka au wale nyumando, muso uka kene jamukan la melila, RFI mandika sanfe. Ka awla doni ya kafo, koni muso ubarakela igarasige soro, ni ala fiara, abita sengena finye bolila. Wa, no wati bana doron abibara damne kukura. Ka donga fo, ko wati ye wati gelembari. Sabula, akanga ajanto denfitini na, kadukono bara uke, anikataka barake yorota ufana nyanabo. Wa, ulu nyanaboli koni tita afere jonjonko. Ukama, anye wole bla Fatimata uwe dragoma kabo Burkina Faso. Dimbleni me alibulu wa aibara damine kukura alibi na chama anye fwanyi aka fere uka Fatimata Wedrago ambifu anga wile jabilila
3: asamakove
2: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusida fe kabo lagine jamana kono madama Fengi Kamara ambifana fuko sebe
3: awa mefana yalufu sanimalikum
2: lamemara u ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatumata fanfe Fatumata klube dera ni mangana ikerefe
3: ana mbite sabana neurudi
2: Abana re invite sabana nana.
3: Yeah, okay, kabi sibina.
2: Abana. Amado dembleni mi buluni watina. Sengena finyebo alibana. Bara una damne wati damado. Demblemani mi bulu ikanga tabarake sokono la ta ukanga nyena bo den refene ikangi magudu alila yala fereju mene be bula kokama.
3: Ule mama seren sebeke tamba akajele. Sisi ibi jiki barakero ikanga ta den la benga ko. Ka sanya ka jomini dama kitanga dembaya demwere imagine demwere bibulu ale sana labende iyere ka fwa ifana ka labende ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki sana be don aka gwelin ika tanti labo ndom so bun femi bun demena deni mena kura don nim ta baraka yoro kom vacance ya le tita kalana ale tugun kwam ta baraka yoro ale den mene ka tani den ya bu den bambu nyoko ka bonai kwa ale to ni den bu kasira amna jinema biro ko mbisin dama na isimi kaba ndoka msoba amne kashoko kabonai nikalana na uli amna ke deguima
2: nyani ere ka baradamne ibaro nde fitini mibulu yala yeku njorole nudoni
3: njoro lelo kusama yere tise mwenyere nini nga mbusu atuelma na mando kwa nina na baradamne ni demye mana ike chukuji atuelma nkile jugubu gwe kile butabe nina mairen talo yere nifemi ke juur nira abeye deni mwenye sababu deni ladon chugu kile butaban yere talo ifemi ke exactma don se me demande ni barana na damne nina seka jiriwa
2: amano kwa kosebe madam Kamara amboraka Fatimata Wedrago la mesi sanno ere bulu demba tiku ukanga fere jumone blasting kan wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma kudu denyerela
4: anka kan ka feresi amanyanabo dembatilune paske ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye ataduningi anyayala bi alabarake ke siaman ya tabla laro ke siamanye alumusul malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarural del jantaro me fanye asfoli kalagbe skominye akanato ankerefe sedadi kaladun ananamuro kaladun anko kenyalro kasto anfe aito anfeli ko kalon ko dembati yakeni musoma etape dole di foka madene foka jantaro foka hinala foka jo fanan bel la respecti ambra ambading madam Fatim la mensifen ayoro min tenya ba vacances de tumado moya borokorotin doni min di sa madene na kalagba me dinana antenna de yere o diani mbali nye paske foka ayira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donk abake dunya fanfan akakande denye to adafe donk ni yoralu le madan farabo espace luma kreye ka foko kawa dembati la don yoro oro purke adise alabara u alabara menkeni ajodi adise omina la nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliyere mase yoye folame maten ko charge mental sanke amake ama stress do fanadi sur le milieu du travail fo anye son ka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adon bagbe fana kaluta kalubila nasa ya bukuluro ande luka sema don do ke yan kosobe kama anna mansalu dala anka andala kasi yamana basta ya bakele menta ay profite benye c'est-à-dire muso minke la privé ba minke ni informel di menke ni eta la compte la abeye don saria wolu rosine sa dodi bo aldi la fia doni alla bararo
2: sisa ameta fatima ta wedra kwa fanfe timi wati mi ni barake ro mgo badi au maka kwa sindi de uma yala o saria ya labato lido barake ro bela
3: labato ne barake ro bela
2: aiwa madam fenge kamara yala chela kwa wire joro kanga ke jume ni ufuru muso ukerefe ni wati inkono
4: jo amba ndera se kasoyoro wulima kena kalta bali yaro alta ba menyaro ambara albunya ni foli konyuma bela si aluma me ande liye toujours makasili menyande lu da anya feli ke lui dinye alie aliel tabla gere yere den batiyaro ka long ko muso kelente den bati di feu ni muso ka yere soro lumina hanka foko den barasa yere kora barasi tamana barasi wala crèche la ubi barasi wala maternelle la ke ya long ko muso e den batiya menna afanan kakanka den batiya wala fara halina ma talenteta me aya famba dota parce que iba ma fene ambonya ma deja fanka minya la ufanka bete muso la minka nyakuro ke anna ko minke ni tenyako ka sonka congé de paternité ni accordé kelnye anye sombutun weke tunyadi congé menyadi
2: congé menyadi
4: anye yoro min butun anta faike tele sabadi butun anuka kuma ke ambara kuma la dum anna assemblée la mais anta faike tele sabadi ay wa hankaro kelin karo fila saba parce que obey ke la monde di ben baya la gisusuma yaro akana ke de ko ke ba ke bunna kato de mamina la kwa e ko fule kuna non andeli a fait vraiment quel est bilaro enka implication ke réel di akana ke kodi di ko kaming imposé ate imposé la non alié son akuma ka lala ko aluba balusembila den den nabo den batiyaro one sono man musofana di la fiadoni anya ye natenya muso dul brasse te ko juyama ida ya hanki di barabasa anya fola mima ko depression postpartum
2: fatima ta wedrago ambora kamaram kamara ka kuma ula mesi sa yala ifuruke bi de me de la dongo ula
3: abunde mena reya lonko baraka chambulu mante me pa pisu apsan ke suwa mo mi bide me de mena kura ale okupe me fen wore la itseka apoko pase mo bi bole bika ibi bolo bebo bara la ka baranta ti bolo bara do be rele kankan ni bolo do suwa ibto lu baran ni kona dembe fana bo kasera itale na ke tukum na itseka iso tigi ibsira gerala ka kuma sa abude ni mena suwa na re nya barat ma do na ko ibi bara la denti sona na tseka mene kaba bolo de ke kamen
2: yala la didikan do be e bolo ka ke u bien wuli wuli da kan do bi bolo ka ke
3: par exemple barake rola no kum se ka pupunier den fitino gubla voilà ki se amba e santu dora de ki se kum école de formation a ali rona a bon kun la ben de kabla donc o rola si gen kun tama ni jamana nya mo kum se ka muso de melulu bo sukun no ban yi ali ni katando ni fara anga tanda les man kan kwa hapo musi si ama
2: ay wa chama fam yoro la madam kamara ifene ka ladili kan ye jume wal mani wule wule da kan bi bulu
4: donc ne la ladili kan ye yoro mi ay plaidoyer le dit toujours kaira an signolula ba dembati yonna fola nyama damina dembati ya keni kodo le di musoma etape de la viro toujours adama denya la sabatinyale moni finyala sabatinyale ba ni bra don fuduliro edi e fuduna saria bela tama donc adi foko ibra ina ibra den soron ibra ya mamina la ya la bolaro ole fana nyi fudusi kun afinyado le ofana di donc entre autres nyanyi jamari limi mfana kela na nyemoli nye ka yalla ku ka dembati ata ka kekulu di kasetari ka importance bilala nya sudo ma pour que dem falu ya lon ko dembati ya amano momelie aldafe mil kenal ke folol di keludi keliel altabila dembati ya ro kosobe kamso hankili la te kamso mademen kamso la fia kato dentala anyi alatara kam manna man salutara pour que condition mende se reuni la ka dembati ya la sonoya deni dem solo bulu ka espace le fana créé mende se ko fana na sonoya la bey kafu dembati ka la men kato ala sedulu jatila kata ama fenena ka lafia ala ku den fanada ya restaurant
2: donc o de bela jelena madam baraka bila kamara ami fuko sebe ni kumanu numbela jelena
4: awa mbana balfu
2: fatima ta wedrago ami fuko sebe anka wole nunu jabilila
3: solite arani kanche
2: mse muso ka kene kanubau nine tumi ambolo bi kada au kuloka au ni che au kwa kuloma jola au kambe ya duko kumwere ni wati kele ane ni kene kele nka nganyano che au bese kasigi kajemkan kele lasoro anga bololo sira bela jeli
0: au nura ubeka RFI de la men negeta nyeta anu uran vlabe masina malila
1: Sarata Kamara.
0: Civilita anikele olude suira borodo kono masina kodu kono mali jamanala mara inkono fagaleni nutigia bekadi surasi uni rusika afrika kor keleke udema ambena ngefoli soron oko ambeta Côte d'Ivoire ka gigina kritela ka danteli la main fangasina Justin Katina kone kala halaya kan fangasina maton PPAC ngema danka nani nandum wa abeka sola folo jala kilikan chama de bakunkan ambena gigina kritela la main oko ambena ta Soudan kenenka ye moko bisegi ni ko de niutan yara sanim bodamando wurun kutuli sen fe kunu awnura wa awdanse Suta anikele borodo kono kodo kono bokera odika masina karilon tamni malila kuna fonia ula kabo mara inkono moko minu nitayara ten olutun tunulendo usomoho makabini simidilon wa serene nuka fola AFP kuna fole disoye fagalini nutigiasa ubeko di surasi uni rusika Afrika kordema kumba kanute.
5: Kasarata do balma ya sebentia FP kunafuni dila uye, kusurasi kumbaga mwogo fagale nunu jilaki, kake jesike waleke loko kormando bago uye. Osele keleme afrakan, kusifi tan nunu mnena surasu fe, kile nani kakon uka fagale nye. Kasarata do balma embetanye, kusurasu kumusikalembe sifi nunu na, kabarake nye jesike waleke la uye. Sele kele nga nyafolula alisa, kumbago kele nsela kabuli, kakila kabo surasi nu udeme bagayurisi ubulu. Sifi fagale nunu si kuntebo marakele nkono, studio tamani kunafuni digafe kafola, kukileme bo masi keleme bo sumuni flabe bo koroma aniko worobe bo jimejila daga bokera sununu kan domina o dombe ukasotralikera masina maranya mago doere surasini udeme bagawiri su jelaki kake fgali nunu kofe ku esifun faka minuma fosike kusuge mana froko dokono kata fili ko digen kono maranya mago wore anya fo fp kuna fundila uyi ku klenka wulika jaw chaya jandara musula kutara bo sununu kan mana froko kono lakana sigla mago do fana sentia fp yi ku kantike daira su do kan Kasarato su mwogo dofeneka siria suruluna, kusura su kunyake inafo jatika wale kelo dopu miko inkofe, nga kutunu niko kumachali sunu nusurulaka yi.
0: Mali surasi uyereka, drone labara gatige wale kelali okumukono, gate mine sebe rubora ukambi, Etazuni chakeda do centri de yu, gate mine sebe bo, ukasege segeli ba irako, mali surasi ube keleke drone noye pankuru kele nabla isa, kubo san Turki ani Rusi dema, fan wale fe sentriko surasi uni gatige wale kela ninu be nyohonata kulu fanambe drone mula barasi sanka surasi ukele gatige wale kela uka benka ni mdere kuso karande nchama masi kata karanyora ula bene gemana kono follow nina karanda minara ye kabini tenelum nga gemana koko dugu ya mfa mimbe danke boni nisher ni Burkina Faso ye karanso chama datu lendo karande unkalaka na kama bawo gatige wale benka ni mbeto kakei Ako baika degun la se karande mso mwa wani lekoli karamo wama, anka ni lekoli karamo ilame.
6: Nka famu yali la dinta sunye folo ye, marabako ye karanso u datu la, binen kwa odu ya mfa mara ukono, la kanabali ya kuso. Anyon kera san wafla mwa anifla, la kanabali ya damne la tumami. Foni san wafla mwa anisabadi, karanso u daele la kukura. Ode ya irako ni ya sunye flanandi. Ako kakbele ama kosobe, bau anye karanfaye, wa anye dembaya tiki fanaye. Kisi ka mwagwere den laje kwa te karana, udimi ya anna. Kadakan, anka barabali ya kasabu ke karanso udatu uliye, ulu mara ukono laka nabali ya koson, uwekbele ya lasi ama. Mba la njini bine marabaka ufe, kuye fereta kama, yasa demsen uyesi kakaranta kukura ulu mara ukono. Uwe na ke demansa u, ni demsen uyereka nisonjai.
0: Kuma kautara Mamudu Diallo fe benen kerefe Niger kunu yeleman doni dona marabaga gyan kulula hali yeleman ngesinen do ministre so nani dema tagiko seneko kuna foniko ani ministre so minbe jamana joliko kuna kokura refondation lieutenant colonel Seydi Azuma odekera tagiko ministre kuraye ni yeleman kera jamana ngema ka jumalon latigare ko ka kele bulo ngema kura sugandi lokon flagneron sura si uka murutili wale ko Niger kono
1: RFI
0: ako kera aguni azagie sirau deke kunu Côte d'Ivoire mombili sabakari la nyona sirabaka kasara do senfe gate follow la moho woro ni tanyara ukela karanden lulu minutu mbeka bo uka karansola moho flawore madmina takerani uye dotro sola taganika seginko ministri soka fola Ambeto Côte d'Ivoire kigina kilite la procureur Umar Brahman Kone ale tumbe kuna folidi la unye koro Abidjan bi ayenge folidi ke sote li para ukan minu kera Kumasi Joen Karola o Karola so keme flani bilolu nye honde tera moho kelenka la nginena Jacques Alouis Brou ka moho kiamen bila sota yala minu be karanso uyere ukono wati la taminso u oko ayira lako ya maru yali tunte kia imbulu ko so ute Gigina kritela kafola sege sege lube senka ya sa minu nobe ninkula ubela deni kasika nomine. Aka bidanteli kene kele inka gigina kritela Umar Brahman Kone dasira fangasina Justin Katina Kone fanankan la halayama. Gemana ngema koro lorangwa goka PPAC ngema do ka politiki tonsa ngema do dudum. Wa niyateli kiyama ye aye kasola gemana ngema ka politiki ton RHDP kele nkoka gela ki kwa be tohoti nyanka wula se wuma. Nga jumalu ntamini anomine rakota anu waronvila ware ufanankama iku kwa jamana ka basigi yogo yogo. Gigina kritela ye inifo akala halaya kambi.
7: Il n'a jamais été question d'une séquestration.
8: Tarama sigi adala kaye. Anye welechi, Justin Katina kone ma shenko chama. Lomi ananana wele jabi, anye akajala ki kou unye fwaye. Anye fwaye, ko RHDP politiki tonde ye, nomine li sebe do, akama. Uya jala ki ko damado de la inafo, kaye galon tike kada ukan, mini chan cheka janyongona, ani donwereo. Nga, mefeka fwaye ko, ko mwami ye nomine li sebe indo, akama, no ye RHDP ka kou yene bola ye, anye ale lame. Nga, turu sela katina ma, anye nyingali tengu ala, aya fwanye paparapa, kate o ngingali nu jabi nga oko nya la ngini ku ka dansigi sigesere lula o min dalela la RHDP ka nomine li sebe de ko la ka li sebe min kera akadala ka meni wati la na fabe o sebe ina alsa ma foye ka jaya ko Justin Katina kone ma blaka tra ka sola RHDP ka nomine li sebe de kama
7: sur la base de la plainte du RHDP
0: Kumakan la serama anka Abidjan la sigiden Laila Manden de fe Côte d'Ivoire kere fe la Guinée ale ka kiti tun kakan ka kembi nga la segina ko Seydou Ba Souma de Kodon anomina lendo anka folie do de koson jamata mombili taxi ro kono ani mombri bolata tumbeka kuma mankan ko do kan jamana kono ako kera la kanati la modu nyakoro min tumbeni civili faniye okama anomina lendo ka jamana ka basigi yogo yogo ko la aka kiti bena sigi septem karote le moi anisa banata gine bisao politiki to minuka daga uloni fanga bom masrunyala bisao tele woron vla de dira uma ukawuli ka boye gine bisao kele bolonya maude latige inta tenelon ukafola ko latige mbedo karo tele moi anisa banata gine bisao politiki to minuka daga uloni fanga